0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Soal konten,
2: saya
3: enggak kesel sama

0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: Sorry,
2: Sorry,
3: Kondel. Sorry, Kondel.